arti tenang itu, ya jadi ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orangnya. Nah, ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau punya masa depan, anak ini sudah dipersiapkan, dan juga tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat fans Diagema Merdeka yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang sudah ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian. Nah, yang bisa mulai dari 1 gram. Nah, jadi nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu ya untuk mulai punya emasnya. Nah, yang menariknya lagi nih fans Tia, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi fans Diagema Merdeka jangan ragu ya, dan juga nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang aja, mulai dari Tring.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka, ada karena ku cinta kau dari BCL ya. Oke, fansnya Gema Merdeka, kali ini kita bahasnya tentang kesehatan ya. Nah, fansnya Gema Merdeka, apa penyebab haid lebih dari seminggu? Nah, fansnya Gema Merdeka, haid atau menstruasi ini berlangsung biasanya 2-3 hari ya, maksimal itu seminggu. Nah, fansnya kalau haid atau menstruasi yang berlangsung lebih dari 1 minggu ini umumnya tidak normal ya, dan disebut sebagai menorragia atau perdarahan uterus abnormal. Nah, durasi haid yang normal biasanya berkisar antara 3-7 hari. Nah, lalu apa saja penyebab haid lebih dari 1 minggu? Nah, kali ini kita nikmati dulu dari Kobe Junior, ada kamu.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren, fans setia Gema Merdeka. Jadi seperti yang sudah Yula janjikan tadi, apa sih penyebab dari haid yang datangnya itu lebih dari seminggu dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, fans setia Gema Merdeka, haid lebih dari seminggu ini bisa dikatakan sebagai haid yang berkepanjangan ya. Jadi kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari hormon yang tidak seimbang hingga penyakit tertentu. Nah, oleh karena itu langkah penanganannya ini yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Nah, Vanstia, selama beberapa tahun pertama masa pubertas, wajar jika siklus haid ini tidak teratur dan berlangsung lebih dari seminggu. Namun seiring waktu dan bertambahnya usia, siklus haid ini menjadi lebih singkat dan teratur, yaitu 3-7 hari setiap bulannya. Namun, ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan haid ini berlangsung lebih lama dari biasanya. Nah, kondisi haid lebih dari seminggu ini bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan dalam tubuh yang akhirnya mengganggu kelancaran siklus haid. Nah, fans setia Gema Merdeka, penyebab haid lebih dari seminggu ada beberapa hal yang menyebabkan. Di antaranya yang pertama adalah ketidakseimbangan hormon. Nah, setiap bulan lapisan rahim ini akan menebal untuk mempersiapkan kehamilan, dan di masa suburnya wanita akan mengeluarkan sel telur dari indung telur atau ovarium. Jadi, jika tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sperma, maka sel telur yang berada di rahim akan meluruh keluar. Nah, kondisi inilah yang disebut sebagai menstruasi atau haid. Nah, penebalan dinding rahim tersebut diatur oleh hormon estrogen dan progesteron, yang jika kedua hormon itu jumlahnya tidak seimbang, maka dinding rahim akan menebal secara berlebihan dan mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak, sehingga mengakibatkan haid lebih dari seminggu. Dan fansnya ada beberapa hal penyebab yang lainnya. Kita nikmati dulu dari Bregi, ada janji.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gebang, gebang, gebang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngeteran fans ya. Gema Merdeka 5 minutes ya. Ada galau, jangan galau fans ya. Yo bakal menemani Anda sampai jam 9 pagi tentunya dengan menghadirkan lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia ya. Oke, fans ya Gema Merdeka. Yang berikutnya kita lanjutkan lagi ya. Kalau head lebih dari seminggu ini apa penyebabnya? Yang pertama tadi ada ketidakseimbangan hormon. Yang berikutnya masalah pada rahim. Nah, beberapa masalah pada rahim ini juga dapat menyebabkan haid lebih dari seminggu. Misalnya polip rahim, adenomiosis ya, endometriosis, miom ataupun kanker rahim. Nah, meski demikian beragam masalah pada rahim ini biasanya juga menimbulkan gejala lain seperti nyeri saat berhubungan seksual, nyeri perut bagian bawah yang hebat ketika menstruasi atau sulit hamil. Yang berikutnya penyakit tertentu. Jadi selain gangguan pada rahim, ada beberapa penyakit lainnya seperti hemofilia, penyakit von Willebrand, radang panggul, ada hipotiroidisme, diabetes, penyakit ginjal, penyakit hati juga bisa mengakibatkan haid lebih dari seminggu atau darah menstruasi keluar lebih banyak. Masih ada lagi fansnya penyebab lainnya. Kali ini kita putarkan dulu dari David Ben, ada Radio.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

97,7 FM Jemaah Merdeka Ngetren Anggun dengan Hanyalah Cinta ya. Sudah Yul hadirkan untuk Anda pagi hari ini fans ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang masih kita bahas tentang haid yang berlebih, yaitu lebih dari 1 minggu ya. Apa saja penyebabnya? Yang berikutnya adalah efek samping obat-obatan. Jadi, kalau konsumsi obat-obatan tertentu, ini juga bisa menimbulkan efek samping berupa haid yang berlebih dari seminggu ya. Nah, jenis obat-obatan tersebut seperti obat pengencer darah, anti peradangan, terus ada juga obat dengan kandungan hormon estrogen dan progestin, ada obat kemoterapi, suplemen herbal seperti kacang kedelai dan ginseng ya. Yang berikutnya dikarenakan penggunaan alat kontrasepsi. Nah, Farnsia, untuk penanganan haid lebih dari 1 minggu ini tergantung dari penyebabnya yang mendasarinya. Ada beberapa langkah penanganan yang pada umumnya dilakukan oleh dokter untuk mengatasi kondisi seperti ini. Nah, KB hormonal ini untuk mengembalikan keseimbangan kadar hormon dalam tubuh. Ya, jika penyebabnya KB spiral, dokter akan mengganti alat kontrasepsi tersebut dengan kontrasepsi yang lain. Yang berikutnya, obat antiinflamasi non-steroid ya, atau asam tranexamat, ini untuk mengurangi jumlah darah menstruasi yang keluar selama haid. Yang berikutnya bisa ditangani dengan operasi untuk mengecilkan atau membuang polip atau miom. Yang berikutnya kuret untuk membersihkan lapisan dinding rahim. Operasi pengangkatan rahim jika terjadi pendarahan berlebih dan metode pengobatan lain tidak berhasil yang membuat haid menjadi normal. Nah, jika haid yang panjang terjadi sesekali dan dapat kembali normal seperti biasa, hal tersebut dapat dikatakan wajar dan tidak berbahaya. Namun, jika haid lebih dari seminggu dan terjadi terus-menerus dan disertai gangguan menstruasi lainnya, seperti haid tidak teratur, darah haid sangat banyak, dan muncul gejala anemia, segeralah periksakan diri ke dokter untuk mengetahui penyebab dan mendapatkan penanganan yang tepat.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren, fans dia Gema Merdeka Drive dengan Bersama Bintang ya. Nah, fans dia Gema Merdeka, lagu yang satu ini kita spesialkan buat yang lagi megai Pang Bise jadi penyemangat menjemput rezeki ya. Dan menurut fans dia Gema Merdeka, apa sih Ani bisa bikin Iraga itu semangat untuk megai? Nah, kalau Yulia nih, yang pertama itu sudah pasti cuan dong ya. Nah, fans dia Gema Merdeka yang aneh nomor 2 ini kadang-kadang dilupakan, yaitu perlindungan saat bekerja, karena kerja itu pasti ada resikonya seperti kecelakaan kerja dan juga bisa terjadi kapan saja. Nah, biar tenang menghadapi resiko yang bisa terjadi, pastiin diri fans setia Gema Merdeka sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bukan hanya untuk pekerja pabrik dan juga kantoran saja loh, jadi bisa untuk pekerja mandiri seperti pedagang, driver ojol, petani, nelayan, mua ane melenan. Nah, fans setia Gema Merdeka, apa Benjani ada keringanan iuran 50% ya. Jadi ane biayanya biasanya mayah Rp16.800, jani Rp8.400 sudah dapat perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, ini berlaku sampai sampai dengan bulan Maret 2027. Nah, fans Gema Merdeka yang daftarnya Niki bisa melalui Jam Sostek Mobile. Informasi lebih lanjut bisa tanya-tanya ke Jam Sostek di 175.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih diajanya tiramatire musik aktivitas ya. Oke fans ya, Gema Merdeka informasi kembali bakal dihadirkan untuk Anda. Nah, untuk Anda fans ya yang punya emas lama rusak ataupun tanpa surat, jadi jangan khawatir, Queen Emas siap memberikan harga tinggi untuk emas Anda. Kenapa bisa harga tinggi? Karena Queen Emas ini bisa melebur emas sendiri ya, tanpa perantara, tanpa ribet, langsung ke harga terbaik. Nah, fans Gema Merdeka di Queen Emas jual emas tanpa digosok, prosesnya cepat, hanya sekitar 3 menit. Nah, uangnya langsung di tangan ya. Privasi juga terjamin fansia, tidak ada posting emas yang Anda jual, tidak ada penyebaran nominal transaksi, aman, nyaman, dan rahasia. Nah, Queen Emas menerima berbagai kondisi emas, termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak, hingga silver, platinum, palladium, antam, dan UBS. Nah, pengecekan emas ini menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksinya hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis ya. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Yuk fans Gema Merdeka kunjungi Queen Emas sekarang juga di Jalan WR Supratman 282 Denpasar Timur sebelah barat perempatan Topati, atau samping Radio Gema Merdeka, bukannya setiap hari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Mau cek harga dulu boleh di 0822 443030, sekali lagi 0822 443030. Kunjungi queenemas.com atau follow Instagram @queenemassupratman dan @queenemas_official. Jual emas harga tinggi, proses kilat cuma di Queen Emas. Queen Emas beli harga, beli emas harga tinggi dan terbaik. Ya, fans Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Tira Matira musik aktivitas. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan bye bye.

Selamat pagi para pamirsa Dudani sarang sami pan sedia ke mama dekaring di jeje megena semak di mangkin muali sakeng magi Supratman serta Allah ngesepat lantai Dudan Pasar Bali di Dang Jaya Kumar Tangkil Malih ngiring Dudani ringgelaran acara Faria Pedewata talarkan do tetap ring frekuensi di Dang Siada Sepitu Nanggu Pitu FM nari Dudani sane arse lan seneng niki acara. Kali dah kena raja yang datang kirang puna pulang pun api. Siapa ni ke taler kantun ke seno ide sang yang widiwasa. Ini para pemirsa pina ke puruan ingatur. Di tiang pengantar acara yang terlali ngaturan pengasun kare pina ke pemuka acara. Om Swastiastu.

Tidak dan wanted yang rindu nggih, dan juga rindu semuanya sareng gempa merdeka nggih. Iya, sane sampun-sampun pada tetap semangat jarang tidak riki rikala itu, dan itu sampun pada wendaring tempat aktivitas nggih, sambil mendengarkan siaran dari 97,7 FM gempa merdeka ngetren nggih, sampun merasa tribu dan pekarian duwe semakin cepat habisnya selesainya. Ada ketut pondor yang sedang bunuh rajang semang kumanten kesarangin Pak Cahya ring tange pada jinala ring bersele yang enak ring belang ide bagus widi antara ini juga sampun ngeranjing Indrawari Mancawarno seksema Suronate Madi Madi Suronate juga sampun masuk Puput Nata ring bersake Jerusoka Molastri ring Belayu juga nyarangin ditiang wenten tembang mulai sampun siaga pacang katuran ditaring itu dan pada punya

Inggih, sampun mati lar nggih, pada-pada punya. Sane mangke wali, sampun juga wenten sane nyarengin re enggak akan dimangkin matu cuk semua wenten made parno semua pade lantur male wenten abah wasel ring samplangan gianya rada kaplur juga ye. Ada Ji Awa ring si dambunut Bangli si semua Ji Dewo siatnya ring Bangli juga Pak Hendra ada Jokan dari Sunal Jepit Mo Yan Burarini ada Mo Pebi ring Batu Bulan lantur Male wenten sematan di dang sana mau pesengan Puput Nata ring Besake ada Mang Satu Bulan Naruk Jaya juga Yan Abbas Pujawan mungkin kabar niki mudah-mudahan tetap semangat nggih kondisi baik sih tapi munyin penyiar aja kijau deh lah kau deh nih kau serdokar munyi po adik ini munyi nak tumben kan kau punya peluang kuping soalnya ampas tebu munyin penyiar dadak remuk kalau laro apakah masih efek tumpuk tumpuk wayang nih kau mendeng-deng soalnya ngaya nunggu mereka protau ya gitu sir dokar unjuk penyiar angin ngawung niki murah loyot ditunggu ngeh niki juragan wem penwentan niki dan sing gitu sing uliap cepar rah cenik tau gitu rah betawa ragau semua gitu dak kacang nggak bawa ke studio nih sayo rendra nih misi bengkong nih misi ngulem gitu yang pelang nggak ajak ngelel gitu kayak wah war aja gitu nak kena kena pelang bar aja aja ngelel macam ni ngetel mau puas ni loyot loyot jak jenar lah sebang bedek jenar nai pang jak jenar sebang rangkeng cara ngai sebang jenar nawang lah jenar pang dek macam makan nyam kan kengkeng makan nyam lah tim makan nyam ruang beli gigi sih sih gitu nyak sana aduh, jekalang bagus Wirate, jek jener.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Nggih, sampun. Oh iya, turan di tiang nggih. Heeh, sana mangkin lan turan di tiang malih. Aji ngurah loyot nggih, penapi gatre si Aji, wih si Aji. Tumen halus. Biasanya, oh iya, nah gitu, kau nyanti pal gitu. Cek campah mah saja, nah singkat-singkat anak-anak. Gusti Aji ngurah loyot, cek aja, oh iya, kita apa nah. Agak lebih sekali jak ke angku kita arah kau jalan kau angku angku jekuat dia pak sejak. Aduh, nacen pada singkat, nacen pada singkat itu, nah pada parwato jek ngelah, gak tua dong tua benar ni mana jek ramat dia. Beli ledang astika renyanglan kelungkung niki penapi gatre mumpung sampo kenyanglan bu jero penapi gatre bu mutiara ing ye ada Luswati ni reng bepaton redang kadang asem ada juga mo Made Marleni ada juga sementara di tiang Pak Oding ye penapi gatre lan Martini juga ye tetap semangat ada juga sementara di tiang Lusekar neka baneka rebo di Bali mungkin niki salam serang Memek Parwati nge, oh ide-ide ngabo remote nih kerang. Nah jadi nabo praktis saling bisa menek tuan. Orang pendapidan yang ada remote dan yang lekas saling ada dua men penyor ya penyor galong nih. Ya ketara, ya kebule, ya ngangsut nih saling nih. Jadi mana remote, mana bisa nabang ke cikris, kena aja gue praktis. Aduh, nggih. Ah, sana mangkin sampun siaga tuang wali terus nggih, ngereng ngajik loyot terus nak arah ke studio nggih sampun ke jantos niki sarang kentan duwe. Ampun batal no penyok pecoper ngrah ni cenik to anu pidan terus lah untung lah liu pangalah persediaan hilang besik nu bensik gitu model jane ben abah bin duo sange pade itu. Kita ralah ya.

Tinggi sayang isampun sida teranti tiang Budelia hari ini reng Bambang Bangli ponepi gatre bujere Matasari reng siulan Derina reng warung Rini Rani ada juga Pak Jumbo gede itu bikin lelel lo bawa Jumbo dan itu ada Bude Masih reng Kacagan Bude reng Ketewel ada Priani juga Yan Wen juga Riki reng Kacagan lantaran itu yang tuh minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Lantur untuk sakit gigi, pipi bengkak, dan sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, remat, tiap pegal lidu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngaranyanya juga gampang, wenden ring cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat ring genai dodane. Wendare ngapotek Sekar Bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, ngapotek kita ubung di Jalan Cokro Minoto nomor 309, Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76, Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86, Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Seseta nomor 457, Apotek Iparma di Jalan Pulau Moyo nomor 95, Apotek Iparma Panjer di Jalan Dukar Pekeresan nomor 60B, Apotek Iparma Sanur di Jalan Antuah nomor 8, ada juga di Apotek Kita Sidikarya, Sanemegena Ring Jalan Ngurah Rai nomor 80, Tabanan.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Ingir dan Evan siang kemerdekaan serang sami kantun tenggelaran dewi varia pedoa tang ediwawu sampun sida mentilar pada terasna. Nah sana mungkin pacang aturan titiang utawi dengan yang titiang ale ayun yang dewasa. Amar terdadi baik untuk upakara dewayatnya dan pemujaan terhadap leluhur. Carik walang gati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewiwahan atiwo-tiwo atau ngaben dan membangun rumah. Dadi kerana baik untuk menanam tebu, mentimun dan tidak baik untuk upokara utawi yapnya mengadakan pertemuan atau rapat ngelantur gahang menyengat ya, tidak baik untuk segala pekerjaan yang penting-penting ya, termasuk melakukan yapnya karena banyak gangguan. Kalau bangkung utawi kalau nanggung tidak baik untuk mulai memelihara ternak. Kalau ngadeg baik untuk membuat pintu gerbang, tembok pekarangan, pagar, sangkar ayam. Antur kalau burau tidak baik melakukan karya ayu atau yadnya, tidak baik melaksanakan atiwo-tiwo tengah ben. Macakan agung baik untuk membuat taji, tombak, keris, lalat, penangkap ikan. Tidak baik untuk upokara yadnya. Nika torang ditiang ale ayuning dewasa.
2: Gemah, gemah, gemah, berdekat.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah, kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Sampun matilar sehidup semati bukan satu hidup satu mati dan genten guys sehidup semati atena barang barang gitu hidup hidup mati mati gitu nyari ngencan wah ini gitu cuma gaya ngencan rago nak wak indu mau gamo nak misi ngaben bro aduh nyak sana aduh guys semua juga gue ngaji seger gue pernah pigatre ada Gus Wintare ada Apong ring tegak lungkung kesarangin dek de mahes dikiriangan take ada doping SDC kesarangin dede pongki ada senal jepit dek jokan tut john pernah pigatre wayan gendet juga guys semua kemanten wayan darte juga sampun bergabung kesarangin mok mini AC ada komang swerti juga guys nah kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemanten dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide dani.

Inggih sampun jamu karang asem nggih sampun sidaturan di tiang jangan khawatir udah nih karena situasi kondisi seperti niki semua pada naik nggih utama ring dan di tiang yang membutuhkan handphone laptop dan aksesorisnya hanya ada di Dewa.com nggih ring karena selain harganya yang bersaing untuk pembelian kredit atau ada juga promo triple bonus nggih pembelian secara kredit melalui AVF atau home credit aku laku dan kredipu promonya DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewa.com antara Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Fenixio dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Mari pisan, silakan jelas di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami @dewa.com atau Facebook dewa.com. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop ini dengan nama store dewa.com. Mau beli handphone atau laptop yuk ke dewa.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: Inggi sampun sing pahit sing manis nggih katur. Heeh, lanjutan titiang malih kanto wenten galah nyarengin gelaran dewe Varia Polo Dewata nggih. Dilanjutkan ada Gus Macu penapi gatel Gus Haji. Seneng tering semua baung ada Ketut Nariasih Adinar Ring Noja juga sampun nyarengin Budi Antari semua Budi Ring Sampalan Klungkung ada Male Komang Novita ye. Ada Gustu di Abeng sarang Ilo Eriani sana wentan ring Tegah Angsri ring Tabanan ada Pan Gova nggih suksema Dap Dap Putih wentan Jaya juga Dian Suryani ke sarangin Komang Arte lan Lo Putu Parwati ada juga Gusti Lanang nggih suksema Gusti Lanang Wayan Sugita juga juga sampun ngeranjing ingge lanturan titiang dumun bentan informasi muali dan yang titiang sene masih belum ada motor ya terutama sene pacang mencari Yamaha nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor yuk segera miliki Yamaha Grand Villano DP nya mulai sejutaan kumanten Yamaha NMAX siap kirim DP ringan Yamaha Pasio dan Gear Ultima DP hanya 700 ribuan kumanten KTP luar Bali pendatang atau rantuan tuka tambah semua bisa dibantu fasilitas servis Wajah Motor booking service emergency call spare part lengkap dan asli Yamaha mekanik handal dan berpengalaman servis bergaransi 30 hari dan ada member nge Wajah Motor Nima Rojan.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marejan.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Mau pesan asing ya? Pakai ikan goreng, sayur tumis, aja teh tawar.

0: kayak kamu, driver ojol, petani, nelayan, dan lain-lain. Apalagi sekarang ada keringanan iuran 50%, yang biasanya mulai dari Rp16.800 sekarang hanya Rp8.400. Udah dapat perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Program ini berlaku sampai Maret 2027. Nah, daftarnya bisa lewat aplikasi Jam Sostek Mobile.
1: Wah, terima kasih infonya, Bli Gede. Sangat bermanfaat nih. Nanti aku daftar bareng suami deh. Untung aku ketemu sama Bli Gede loh.
0: Sama-sama loh tuh. Informasi lebih lanjut, kamu bisa telepon atau tanya BP Jam Sostek di 175.
1: Oke, sukses semuanya, Bli.

Sampun metilar ngene oleh langit aturan di tiang nggih rajang muali wenten sementara di dasar sampai saya ngenengah Kertini nggih sing kar Kertini ada Dayurat Mini Ringstomo ada juga Ketut Ari Suginadi Nastra mah ada aneh agak benah waru maco yang tiang ngebuat tapatap kene jebok pelit mato maco. Aduh, nama cara orang loyot, gitu, alang, tu, yot, kita yang buat, mai yot, enggak yot, buat dia ke pada farmato berdalam nak bu, berjalan kau yang kau meraya berdasan ban motor dekat pada ragane ini, dekat aja ke diri lo. Aduh, Mang Sude jadi suka juga, Ratu Manik suka sama Awi Sari, ya, suka sama juga, ada juga Komang Darsana, ya, Darsana Budiarte, Lanter, Wenten, malah informasi terhadap tiang dan ini, Niki, aduh, kene bawa jeng ingu, mana penyelak yang diajak macet, nene kengkeng kadang, cegat lagi nene. Tawa waduh kan telan loh jadi warnanya aman sengnya ada baca gitu udah. Ya kini petani sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu nih hadir dengan kemasan satu seset 56.000 yang sudah sport menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset jadi petaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali komandan dan dapat pakai petalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide dani.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
10: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
11: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe, kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
12: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
10: Malam ini, Papa siap, Ma.
9: Ayo, Pa.
11: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengkeng tuh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabar nasatia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asalnya Bang Kiang beli ini lo. Batang nih beli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nasati atau nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asalnya. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, jam tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
5: minyak gosok, jam tunggal.

0: Keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
3: Inggih gitu dan nih pan sedekah Mama Deka sareng sami nggih niki wenten sementara ditang Belianto nggih Belianto ring negari salep wa to ante wa bejua ke ka kanto sekan ne yo tegol wa tu ka kanto di dian negara agar sekadonya itu kategori bodi ini nih gitu bodi dan semuanya teman-teman di dian sene kari juga yang masih ada tidak ada pekerjaan guys, silakan ngumpul ke studio doning sampun ditunggu oleh Pade Parwate galah sampun teman daging Riki Manandumun di tang nyarang itu dan nanti tiang selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyam salam 1 2 3 cuot blum om santai santai santai om.

0: Kuba,
1: Kuba,
2: Kuba, Merdeka.
3: Pukul 11 waktu Gem-

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Selamat siang fans ya Gema Merdeka. Apa kabar ya? Senanda bahagia sekali berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Potluck Potret Lagu Indonesia yang top di edisi 12 Oktober 2026. Yulia menemani Anda sampai tuntas di jam 1 siang nanti ya. Yang mau gabungan boleh di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren atau juga di nomor WhatsAppnya 081558077. Oke, fans Gema Merdeka, kali ini Yulia putarkan dari Duo Maya, Ada Mau Tapi Malu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kembang,
5: kembang,
4: kembang,
5: merdeka.

97,7 FM, Gema Merdeka ngetren, ada Afgan dengan dia ya. Oke, fans Gema Merdeka masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Dan sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini lihatkan dulu satu informasi ini datangnya buat yang suka beli atau belanja emas ya. Fans Gema Merdeka, buat yang punya emas patah, perhiasan tanpa surat, atau emasnya hangus yang cuma disimpan di lemari, nah ini jangan didiemin fans ya. Jadi bawa aja ke Queen Emas ya. Kabar gembiranya, Queen Emas kini buka cabang ketiga Queen Emas di Simpang Siur, yaitu di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 30 Kute, tepatnya di depan MBG ya. Nah, konsepnya mewah ala Ginza Tokyo dengan 3 ruang operasional termasuk VIP room plus drive-thru untuk pembelian antam. Nah, pengecekan emas menggunakan mesin X-ray yang berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Nah, serta produknya ini telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, mau jual emas muda, leburan, antam, UBS, galeri 24 ataupun sampai palladium ya, ini semuanya diterima. Jadi penilaiannya ini berdasarkan berat dan kadar, jadi bukan surat. Nah, mau beli antam? Tersedia juga mulai dari 0,5 sampai dengan 100 gram. Jadi, Fans Gema Merdeka bukannya setiap hari jam 8 sampai jam 20 WITA. Nah, untuk harga hariannya, follow at Queen Emas Simpang Siur atau kunjungi queenemas.com ya. Informasi lebih lanjutnya boleh di WhatsApp ya 0822-322-525. Sekali lagi 0822-322-525. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Mungkin nanti dari Noah Vanstia ya. Oke, Vanstia Gema Merdeka, Yulia ingatkan kembali kalau Vital gitu kini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru ya. Rasa yang pernah ada dulu. Jadi hadir dengan kemasan satu saset. Ini harganya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Nah, Vanstia Gema Merdeka untuk serta kemasan ekstra full powernya ini harganya Rp168.000 untuk 3 saset ya. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, Vanstia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Ya, Vanstia Gema Merdeka, waktu menunjukkan tepat di jam 12 siang waktu Bali, saatnya kita tinggalkan sejenak urusan dunia guna mendengarkan puja Trisandya untuk daerah Bali dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka ngetren.

97.7 GFM Gema Merdeka ngetren fans ya Gema Merdeka. Di ajanya potlot enggak terasa kita sudah berada di session yang kedua ya. Fans ya, seperti biasa Yule bakal hadirkan dulu informasi untuk Anda di ajanya potlot ya. Nah, fans ya, informasi apakah yang sudah Yule siapkan untuk Anda? Kita nikmati dulu kali ini dari Ran, kulakukan semua untukmu.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Gema, gema, gema, merdeka.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Gema,
3: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari mantan kekasih dari Lila ya. Mantan kekasih sudah Yulia hadirkan untuk Anda siang hari ini. Nah, kali ini fansnya Gema Merdeka, bagaimana cara memilih mangga yang manis ya. Nah, jadi fansnya terkadang kita tertipu ya. Kelihatannya manis tapi ternyata baru kita buka ternyata tidak manis ya. Nah, terus bagaimana cara untuk memilih mangga ya biar kita tidak tertipu ya. Jadi harus kita ketahui fansia biar mangganya itu manis dan juga matang sempurna. Nah, fansia Gema Merdeka ada mangga yang warnanya terlihat kuning cerah menggiurkan ya, tapi saat dipotong itu ternyata rasanya masam. Nah, karena diperam secara paksa ya. Nah, sebaliknya ada juga mangga yang kulitnya masih hijau namun ternyata bagian dalamnya ini sudah matang di pohon dan manisnya luar biasa. Oke, fansia, bagaimana cara kita untuk memilihnya? Yang pertama adalah cium aromanya di dekat tangkai. Nah, cara paling instan dan akurat untuk mendeteksi kematangan mangga adalah melalui indera penciuman. Nah, mangga yang sudah matang secara alami biasanya akan mengeluarkan aroma yang harum, manis, dan kuat khas buah segar ya, tepatnya di area sekitar tangkainya. Nah, jika mangga sama sekali tidak mengeluarkan aroma atau baunya sangat tipis, nah, bisa dipastikan buah tersebut masih mentah dan membutuhkan waktu lama untuk diperam secara alami sebelum siap untuk dikonsumsi. Yang kedua, tekan kulitnya secara perlahan. Jangan ragu lagi untuk memegang dan menekan sedikit permukaan kulit buah mangga saat memilih ya. Jadi tekan mangga secara lembut dengan jari-jari tangan untuk memeriksa tingkat kekerasannya. Mangga yang siap santap ini akan terasa sedikit empuk dan membal ya. Nah, namun ingat jangan memilih mangga yang terlalu lembek atau bonyok ya, karena ini menandakan buah mangga sudah terlalu matang dan bagian dalamnya kemungkinan besar sudah mulai busuk atau kehilangan kesegarannya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans ya, Gema Merdeka masih di ajangnya Potlot ya, Potret Lagu Indonesia Ngetop. Jadi fans Gema Merdeka, sebelum Yili akhiri ajang Potlot siang hari ini, kali ini Yili hadirkan dulu satu informasi. Ini datangnya dari Minyak Gosok Cap Tunggal ya. Fans Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal ini dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing-pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk rokan ya, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga fans ya. Nah, untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotek dan toko-toko obat terdekat. Fans Gema Merdeka, sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Potlot ya, Potret Lagu Indonesia Ngetop untuk edisi hari ini di lembaran Senin 12 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans ya. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, tetap jaga kesehatan, jangan narkoba.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka. Merdeka.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali kembali menggelar anugerah penyiaran Bali tahun 2026 dengan tema Siaran Sehat, TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Nonstop, lagu terbaik.
2: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang ternahai. Halo, selamat siang fansi Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali ya. Senang dan bahagia sekali saya juga kembali hadir untuk menemani Anda. Kita berjumpa di ajangnya Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran 12 Oktober 2026. Fansi Gema Merdeka saya juga menemani Anda sampai tuntas di jam 3 sore nanti ya. Silakan yang mau gabungan di 081558977 atau di via Facebook Gema Merdeka Ngetren. Oke, fans Tiga Merdeka, sebagai penelpon yang pertama Yule bakal sapa dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM. Halo GM. Iya, ada siapa di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Mbak Julia.
0: Hai, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Royce Kane, kawasan Swiss Mbak Julia.
0: Oke, Royce Kane dari Swiss, apa kabar nih siang hari ini?
1: Astung kare, segar kencang termebekal Mbak Julia.
0: Oke, segar kencang termebekal ya. Oke, silakan lagunya nih mau pilih yang mana nih?
1: Mbak Julia, gimana kabar?
0: Kabar baik juga, astung kare. Silakan, Royce Kane siang hari
1: dan
0: ini kepilih lagu apa nih?
1: Takilan ya.
0: Sudah dong. jangan sampai terlambat.
1: Lambat. Ya. Ada band, ada Mbak Julia?
0: Ada. Mau dispesialin buat siapa?
1: Dispesialin buat fans setia Gema Merdeka yang semuliter. Dan buat Mbak Julia yang bertugas, nasi hangat sama cabe.
0: Wih, cakep.
1: Makasih banget Mbak Julia. Bye-bye.
0: Yuk, terima kasih buat Royce Kane dari seputaran Sukawati Daupeken ya, di mana siang hari ini lagunya ada band Kau Auraku yang dipilih ya. Oke, fans Gema Merdeka, langsung saja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Kembang, kembang, kembang. Pick up.

0: 97.7 JFM Gema Merdeka ngetren Fanstia. Gema Merdeka masih diajanya Halo GM dan Fanstia. Kembali Yulia bakal sapa lagi di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tangap ya.
0: Pak Cahya dari Tangap. Oke, Pak Cahya gimana kabarnya siang hari ini?
1: Astungkara becik, Mbak Yulia.
0: Becik.
1: Mbak Yulia gimana kabarnya?
0: Astungkara becik, becik, becik. Silakan Pak Cahya siang hari ini kepengen denger lagu apa nih?
1: Lagunya Tulus ya.
0: Lagunya Tulus Teh Hijau. Oke. Okay. Pakai S enggak?
1: Pakai S.
0: Pakai
1: Tulus.
0: Oke, okay. Terima kasih. Di spesialkan buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Kadek Rahmawati yang lagi jualan nasi di Singapadu yang paling laris.
0: Iya, laris manis sebagai bebek ya.
1: Mbak Yulia, Mbak bertugas, okay. Terima
0: yuk.
1: Kasih.
0: Yuk, terima kasih sudah bergabung siang hari ini ya. Masak sentawang buka nak profil yang nyen kaden. Antos lu no siaran ya, bentar dibuka ya. Nyamo kone oke. Hai Nyamo, terima kasih sudah nonton live-nya ya. Lagunya Tulus Ada Teh Hijau nih, lagu yang lagi viral ya Fanstia. Yang suka bertiktokan pasti tahu sama lagu yang satu ini. Oke. Langsung aja kita nikmati bersama lagunya Teh Hijau dari Tulus.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngeter Fonsti ya. Gema Merdeka masih di ajanya Halo GM yang ditemani bareng saya Yulia ya, sampai di jam 3 sore nanti. Oke Fonsti ya, sudah ada yang bergabung rupanya. Langsung saja Yulia bakal sapa dulu nih buat yang sudah berhasil bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Ya, dengan Yongdi di seputaran Batu Bulan, Mbak Yulia.
0: Yongdi dari Batu Bulan, oke, apa kabar siang hari ini?
1: Iya, kabarnya baik-baik aja, ini lagi kebus-kebusan tuh Yulia. Ini
0: lagi parkir. Lagi kebus-kebusan ya. Kalau di sini lagi dingin di studio nih.
1: Iya, kalau di GM kan lagi adem gitu.
0: Oh, adem, yes. Oke, silakan lagunya mau yang mana nih?
1: Lagunya yang apa tuh namanya, cinta tuh?
0: Cinta, banyak nih isi cinta nih.
1: Cantik, oh yang cantik gitu.
0: Oke, cantik ya, Kahitna.
1: Ini grogi sama Mbok Yulianya gitu.
0: Grogi, Mbok Yulianya ya. Oke, mau di spesial buat siapa nih?
1: Iya, spesialnya buat Riskin aja deh. Yang lagi totok-totok memperbaiki motor gitu.
0: Oh, kirain totok-totok lawar.
1: Ini enggak, lawannya lagi 2 hari baru ada lawan Mbok Yulia.
0: Oh gitu, libur ya lawannya ya?
1: Iya, nanti kalau mumpung libur, nanti tak GM mampirin lawannya nanti ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya Mbak Yulia, makasih, bye-bye.
0: Iya, terima kasih buat Yongdi dari seputaran Batu Bulan ya. Terima kasih sudah bergabung di ajangnya Halo GM. Lagunya kali ini dari Kahitna ya, ada Cantik.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, Terfans Gema Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah bergabung ya. Di 081558977 ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM. Halo GM. Halo GM, dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo GM. Halo. Selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Rahmawati Singapadu.
0: Rahmawati dari Singapadu. Oke, Mbak Rahmawati gimana kabarnya nih?
1: Astengkara baik Mbak Yulia. Mbak Yulia gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga. Silakan Mbak Rahmawati, siang hari ini kepengen dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Siti Nurhaliza.
0: Siti Nurhaliza. Oke, betapa ku cinta padamu. Oke, mau dispesialkan buat siapa nih?
1: Buat Tak Cahya, terima kasih callingannya. Buat Mbak Yulia, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Mbak Rahmawati dari seputaran Singapadu ya. Di mana lagunya yang dipilih ada Siti Nurhaliza, Betapa Ku Cinta Padamu.

0: get freaky now.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngantar Fans di Gema Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa lagi nih buat yang sudah gabungan di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM. Halo GM. Halo.
2: Halo GM. Selamat siang Mbak Yulia.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Indrawari di Mancawarna Tempat Siring Mbak Yulia.
1: Oke, Indrawari dari Mancawarna ya di Tapak Siring. Gimana kabarnya siang hari ini?
2: Kabarnya baik, Mbak Yulia. Mbak Yulia gimana kabarnya?
1: Kabar baik juga. Silahkan siang hari ini Indrawari kepengen dengerin lagu apa?
2: Lagunya Virgon ya, Mbak Yulia.
1: Oke, Surat Cinta untuk Starla ya. Mau dispesialkan buat siapa lagunya?
2: Salam buat Pan Setia aja. Mbak Yulia, makasih.
1: Yo, terima kasih. Yohi, terima kasih Indrawari dari seputaran Mancawarna ya. Langsung aja fansnya, lagunya ada Virgon dengan Surat Cinta untuk Starla.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Fansti ya Gema Merdeka, Virgon dengan surat cinta untuk Starla ya. Oke, Fansti Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi nih, kali ini juga bakal hadirkan dulu satu informasi nih, datangnya dari Wajah Motor ya. Nah Fansti ya Gema Merdeka, ada promo semangat nih dari Wajah Motor ya. Jadi Oktober angsuran hemat, nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano, DP-nya mulai sejutaan ya. Yamaha NMAX ini siap dikirim, DP-nya ringan. Yamaha Vasio dan Gear Ultima DP hanya 700 ribuan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah semuanya bisa dibantu ya. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servisnya bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor nih Marejan, Wajah Motor nih Marejan, Yamaha Bali. Oke fans ya, ini bakal sapa lagi buat yang sudah gabungan di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM, siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Maruti.
0: Mbak siapa?
1: Di Maruti.
0: Di Maruti, Mbak Siti, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, silakan Mbak Siti, siang hari ini mau lagu apa nih?
1: Alama.
0: Oke deh, mau di spesial buat siapa, Mbok?
1: Mbak Yulia aja.
0: Oke.
1: Mau cuap-cuap.
0: Iya.
1: Bye-bye.
0: Yo, terima kasih Mbak Siti Maruti. Ya, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Lagunya Alama ya, dari Rizky Febian.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gebang,
2: gebang,
3: gebang,
2: merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, Ngetra Fans di Gema Merdeka, masih di ajanya Halo GM. Dan saatnya silakan hadirkan dulu satu informasi lagi untuk Anda Fanstia Gema Merdeka, khususnya yang mau beli handphone ataupun laptop ya. Nah Fanstia, harga laptop dan juga handphone sekarang lagi naik ya, tapi jangan khawatir, dapatkan kebutuhan handphone laptop yang ada Fanstia di Dewatacom ya. Nah Fanstia Gema Merdeka, karena selain harga yang bersaing untuk pembelian kredit, juga ada promo triple bonus di bulan ini. Pembelian secara kredit melalui FIF dan juga home credit, Akulaku dan Kredivo, ini promonya DP 0% ya, atau gratis angsuran 1 kali. Fanstia Gema Merdeka, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain-lain ya. Merek laptop juga lengkap di Dewatacom, ada Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio, dan lainnya. Dan dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan saja. Fanstia Gema Merdeka, yang mau tanya-tanya silahkan ya ke nomor WhatsApp +62 812 3931 7686. Sekali lagi, +62 812 3931 7686. Informasi lainnya Fanstia, silakan follow Instagram kami @dewatacom ataupun Facebook Dewatacom. Fanstia Gema Merdeka, buat yang jauh dari toko bisa belanja online di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop ya, dengan nama Store Dewatacom. Fanstia, yang mulai beli handphone atau laptop, yuk ke Dewatacom aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

0: 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren fans ya, Gema Merdeka ya. Ini waktu sudah merapat saja ke jam 3 sore dan fans ya, sebelum Yuli akhiri untuk ajang Halo GM siang hari ini, ada informasi dulu yang mau lewat ya.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
4: Lebih hemat.

Marjan. Om Swastiastu, semeton Bali dimanapun berada. Mari nikmati kenyamanan berkendara dengan mengendarai produk-produk terbaru dari Yamaha Wajah Motor. Urusan motor, Wajah Motor rajanya. Wajah Motor, Marjan.

0: મારો જાન.
1: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka yang terfans, ya Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 3 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda berhalo GM di edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026, ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans, ya. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Formula Dangdut tepat di jam 3 sore. Saya Ilham bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka yang tren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba. Bye-bye.

Dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Denpasar Bali. Selamat sore Fanstia. Kabar baik semuanya. Kita jumpa lagi di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Dan selama 2 jam ada saya Aditya akan menemani Anda. Yang pasti dengan single-single dangdut pilihan yang akan hadir sampai di jam 5 sore nanti. Dan seperti biasa juga, saya akan membuka atensi di 462207 atau WhatsApp di 081558977. Dan kita buka jogetan kita sore hari ini dengan satu penampilan dari Boyen 2 kali.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ya, pasti Glomer DK masih bersama di Formula Dangdut untuk edisi hari ini, pasti ya. Nggak terasa ya, sudah hari ke-12 di bulan ini. Masih tetap semangat, masih tetap berusaha untuk mencari yang terbaik, mendapatkan yang terbaik, dan menghasilkan yang terbaik juga hari ini ya, pasti ya. Ya, kalau orang bilang sesuatu itu memang harus kita lakukan itu dengan konsisten ya. Kalau segala sesuatunya bisa kita lakukan dengan konsisten, hasilnya pasti akan ngikut juga. Ya, walaupun bukan 100%, tapi kalau kita bisa melakukannya dengan konsisten dan teratur setiap harinya. Kalau ada satu perubahan, harus berusaha untuk mencari jalannya juga ya, tidak berusaha untuk menyerah ya. Kalau orang bijak bilang, berhenti boleh, istirahat boleh, tapi kalau kita sudah menyerah, itu artinya kita sudah finish ya, artinya sudah nggak bisa kita ngomong apa-ngapain lagi ya. Tapi kalau dalam kehidupan ini, kalau kita bicara tentang kehidupan, kadangkala memang kita selalu dihadapkan pada pilihan yang sebenarnya kita tidak memintanya ya, apalagi kalau urusan yang namanya perlu duit, atau sekarang itu lagi butuh uang cepat alias BUC. Nah, kalau ada di antara Anda fans Tia yang sekarang ini lagi BUC alias butuh uang cepat ya, ada yang mau bayar-bayar tagihan atau mungkin bayar cicilan atau mungkin juga ada yang mau membeli sesuatu atau membayar sesuatu yang perlu dana cepat ya, kalau ada di antara Anda yang sekarang ini lagi punya emas ya, Anda bisa menjualnya langsung. Anda bisa percayakan untuk menjual atau membeli emasnya itu di Queen Emas. Nah, kenapa harus membeli di Queen Emas atau menjualnya di Queen Emas? Nah, Queen Emas sendiri itu siap membeli perhiasan emas, emas antam dan juga logam mulia itu dengan harga tinggi dan up to date sesuai dengan pasar yang berlaku. Dan kalau ada di antara Anda fans dia yang memiliki emas rusak tanpa surat kurang dari 1 gram, kalung patah, cincin yang cacat, emas lama hingga berlian, rubi, safir dan juga zamrud, tetap diterima di Queen Emas ya. Dan prosesnya juga cepat fans ya, mudah, profesional dan juga transparan dengan alat yang canggih dan juga pengukuran yang akurat ya. Dan transaksi juga melalui pemeriksaan dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jadi nggak perlu khawatir. Dan pengecaran emas juga menggunakan mesin X-ray berstandar internasional dengan deteksi sampai dengan 72 elemen, cepat, akurat, dan juga gratis untuk Anda. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian ya. Jadi nggak usah ragu lagi fans Tia, Anda bisa langsung kunjungi Queen Emas yang ada di Jalan Nusa Kambangan nomor 226, Simpang 6, Dauh Puri Kauh, dan Pasar Barat ya. Dan ini bukanya setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya. Kalau misalnya pulang kantor jam 5 atau mungkin juga jam 6, bisa langsung mampir ke sana ke Queen Emas yang ada di Jalan Nusa Kambangan nomor 226 ya. Untuk info dan juga info, kemudian kalau misalnya mau tanya-tanya lainnya lagi, boleh WhatsApp di 0822442020 ya. Sekali lagi bisa WhatsApp di 0822442020, atau bisa juga langsung follow Instagramnya di @queenemasofficial ya. Queen Emas, beli emas, harga tinggi dan terbaik.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
2: Mau pesan asing ya? Pakai ikan goreng, sayur tumis, aja teh tawar. Dia makan di sini ya, Mbok?
3: Ya, beli. Beli gede ya?
2: Lo Putu, anak SMA 5 kan?
3: Iya, beli. Apa kabar? Si Bu Apple beli Jani?
2: Astungkara sehat. Sekarang beli jadi pegawai di hotel. Men, lo Putu ken-ken.
3: Sehat juga, Bli. Jani tiang ngurusin warung Dogen sama suami.
2: Enak ya, bisa kerja bareng sama pasangan gitu.
3: Enakan di hotel, Bli. Kan man perlindungan BPJS ketenagakerjaan. Yang ada resiko seperti kecelakaan saat bekerja, ada yang nanggung.
2: Eits, lo Putu, BPJS ketenagakerjaan bukan hanya untuk pekerja pabrik atau kantoran. Bisa masih untuk pekerja mandiri seperti pedagang kayak kamu, driver ojol, petani, nelayan, dan lain-lain. Apalagi sekarang ada keringanan iuran 50%. Yang biasanya mulai dari Rp16.800 sekarang hanya Rp8.400. Udah dapat perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Program ini berlaku sampai Maret 2027. Nah, daftarnya bisa lewat aplikasi Jam Sostek Mobile.
3: Wah, terima kasih infonya, Bli Gede. Sangat bermanfaat nih. Nanti aku daftar bareng suami deh. Untung aku ketemu sama Bli Gede loh.
2: Sama-sama loh tuh. Informasi lebih lanjut, kamu bisa telepon atau tanya BP Jam Sostek di 175.
3: Oke, sukses semuanya, Bli.

0: ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Karena di luar sana begitu panas ya. Tapi yang harus disyukuri juga kalau hari ini cerah, kita masih bisa maksimal untuk melakukan aktivitas ya. Dan yang lagi ada di perjalanan juga, selamat menikmati perjalanannya, semoga lancar semuanya. Kalau ada satu dan lain hal yang menghambat perjalanan, ya harus legowo, harus istilahnya harus sabar-sabar aja ya. Semoga semuanya bisa kita lalui bersama. Ya, jangan lupa juga fans ya, kalau ada di antara Anda yang sekarang ini lagi berusaha untuk menjaga yang namanya kesehatan, karena seperti yang kita tahu juga, yang namanya kesehatan itu tidak ternilai harganya. Nah, satu hal yang bisa saya sarankan untuk Anda fans ya, itu adalah memiliki minyak gosok cap tunggal. Nah, minyak gosok cap tunggal itu sudah lama dikenal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kita. Dan minyak gosok cap tunggal yang diproduksi oleh PT Segar Waras itu sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan. Ya, seperti radang, batuk, kemudian juga leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun. Dan selain untuk orang dewasa, minyak gosok cap tunggal juga bisa digunakan untuk anak-anak yang bisa menyembuhkan batuk, kemudian juga masuk angin, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan biduran yang biasanya datang kalau misalnya lagi kena aura-aura dingin ya, di malam hari atau mungkin juga di pagi hari. Dan yang enaknya lagi fans dia, minyak gosok cap tunggal itu gampang untuk didapatkan. Anda bisa mendapatkannya di toko-toko obat dan juga di seluruh apoteku ya. Kalau misalnya sekarang ini fans dia ada di seputaran Gianyar, ini bisa langsung datang ke Apotek Sehat Bahagia yang alamatnya ada di Jalan Darmagiri Gianyar ya. Kalau misalnya sekarang ini lagi ada di seputaran Ubung, fans dia bisa langsung datang ke Apotek Kita Ubung yang alamatnya ada di Jalan Cukru Aminoto nomor 309 Denpasar ya. Atau kalau misalnya lagi ada di Gajah Mada sore hari ini, Anda bisa langsung datang ke toko obat Cipta Karya. Alamatnya ada di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar.

Ya pasti Agama Merdeka, kumbang-kumbang. Sudah kita nikmati bersama dan membawa kebersamaan kita di 41 menit ya, berlalu dari jam 3 sore. Yang masih ngadem di kantor.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Okay. That was fresh.

Taipan setia gema merdeka, sadarlah. Tapi sadarnya bukan kalau kita punya pasangan ya. Yang satu ini sadarlah kalau kita itu tinggal di bumi yang kita cintai ini. Dan kalau kita memang mencintai bumi yang kita tinggali sekarang ini, Van Setia, salah satu cara sederhana yang bisa kita lakukan itu adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah plastik ya. Dan seperti yang kita tahu juga, sampah plastik itu adalah salah satu sampah yang kita hasilkan oleh manusia, karena makhluk lain tidak ada yang membuang sampah plastik selain manusia. Kalau itu tidak kita hilangkan kebiasaan untuk membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik, itu akan mencemari bumi dan juga akan membuat bumi kita mengalami polusi ya. Jadi mari bersama-sama Van Setia kita coba untuk mengurangi penggunaan dari kantong plastik, kemudian styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Kemudian hindari juga penyediaan makanan, minuman dan jajanan dalam kemasan plastik ya. Diharapkan juga Van Setia, masyarakat untuk mengolah sampah organiknya itu juga di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering dan juga sisa canang yang kita haturkan setiap harinya. Ini bisa kita olah menjadi kompos. Dan perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, ini adalah langkah kecil menuju perubahan besar ya. Jadi mulai dari sekarang Van Setia, kelola sampah dari sumbernya mulai dari rumah kita masing-masing, dan kita belajar untuk mencintai alam, karena ini sama halnya dengan menjaga milik dari Tuhan yang nantinya akan kita wariskan ke anak cucu kita.

0: juga buat yang di bawah.
1: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Baik, Prasetyo Gema Merdeka, masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Denpasar Bali. Sejam lagi kita joget bareng di sini, Prasetyo. Mau apapun lagunya, yang penting kita mau joget aja ya. Kalau kata orang sih, joget itu buat suasana hati jadi lebih baik ya. Sama halnya seperti kita menikmati lagu yang kita dengarkan setiap saat ya. Dan Van Setia, selain lagu-lagu pilihan, saya juga masih akan hadirkan beberapa informasi pilihan yang salah satunya ini saya berikan untuk semua masyarakat yang ada di seputaran Benua, Kuta, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu, dan sekitarnya yang hari ini lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan yang baru buka toko, yang ada ultahan, atau mungkin juga ada yang mau bikin baju kapelan dengan keluarga. Nah, semuanya bisa Anda dapatkan langsung di Bali Star Jimbaran. Alamatnya ada di South Kuta Badung Regency. Nomor telepon atau WhatsApp yang bisa dihubungi ada di 0815-4734-5121. Dan Bali Star sendiri, selain di Bali, juga ada di Jawa dan juga ada di Lombok. Nah, di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi yang pasti, Van Setia, jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Dew, lo tau gak?
1: Ya?
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan, plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet nggak, Bay?
0: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Satu lagu yang saya hadirkan untuk Anda fans setia yang sekarang ini masih menikmati aktivitasnya ya, masih semangat-semangatnya untuk menjemput rezeki. Ya, kira-kira fans setia kalau kita bicara tentang menjemput rezeki, bekerja setiap harinya, nah kira-kira apa sih yang membuat kita itu selalu menikmati yang namanya semangat hidup? Ya, kalau ada di antara Anda yang beranggapan pasti yang pertama itu adalah mencari cuan atau keuntungan harian, itu sudah pasti ya fans setia ya. Nah, kalau kita ngomongin yang nomor duanya lagi fans setia, selain mencari cuan, kita bekerja setiap harinya, itu kadang yang kita lupakan itu adalah perlindungan saat kita bekerja. Karena bekerja itu selalu ada yang namanya resiko, ya, seperti kecelakaan kerja, kemudian juga hal-hal yang tidak kita inginkan yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satunya adalah ketika kita bekerja. Dan supaya fans setia itu tenang menghadapi resiko yang bisa terjadi, jadi pastikan kalau fans setia itu sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan bukan hanya untuk pekerja pabrik, tetapi juga untuk pekerja kantoran ya. Nah, bisa juga untuk pekerja mandiri seperti pedagang, driver ojol ya, kemudian juga petani dan juga pekerjaan lainnya yang bisa tercover oleh BPJS. Dan biar kita bisa tenang menghadapi risiko yang bisa terjadi, pastikan kalau fans setia ini sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, bukan hanya untuk pekerja pabrik, yang juga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi apa yang menjadi plusnya lagi fans setia? Ada yang namanya keringanan iuran 50% ya. Jadi yang biasanya ini membayar mulai dari Rp16.800. Nah, sekarang itu hanya Rp8.400. Jadi dapat diskon ya 50% dan dapat perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang berlaku sampai dengan Maret 2027. Nah, jadi kalau ada di antara Anda fans setia yang belum mendaftar ya, jadi buruan daftarnya, bisa langsung melalui Jamstostek Mobile atau info lebih lanjutnya bisa langsung tanya ke BPJS Jamstostek di 175.

0: Ya betul, simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak kosata tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
3: Minyak gosok cap tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
3: Minyak gosok cap tunggal.
2: Pokoknya, semua pakai
3: minyak gosok cap tunggal.

Pemerdeka, kalau mau bikin pasangan Anda senyum-senyum sendiri. Terutama buat laki-laki nih ya, buat para suami yang ingin membuat istrinya menjadi bahagia. Jangan lupa untuk menjadi seorang lelaki full power ya. Nah, kalau ada yang mau menjadi lelaki full power, kini sudah hadir Vitalik yang kembali datang dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir yang kemasan satu sasetnya dengan harga Rp56.000 yang sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga hanya Rp168.000 bisa mendapatkan 3 saset. Dan Vitalik sendiri fans setia itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

Sia Gema Merdeka, ada Vita Alvia dengan Pecah Seribu. Sudah kita nikmati fans ya, enak banget kalau single yang satu ini sudah kita nikmati ya. Terima kasih yang sudah merequestnya di 462207 dan juga di 081558977 ya. Selamat sore dulu untuk link-link yang ada di Sempidi Kwanji ya. Terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada juga Abah Waisel di Samplangan ya. Kemudian ada Hendra, Made Hendra Saputra di Desa Tuo Marge Tabanan. Terima kasih juga sudah gabungan sore hari ini. Kemudian ada Pak Dila Atmaja di seputaran Nusa Dua. Ada Ngurah Endu di Tulikup juga. Di Kampung Jawa ada Siti Maruti yang sudah gabungan tadi. Roma Iramanya, Jana-Jana sudah saya hadirkan. Kemudian ada juga Momini Asih ya di Tabanan Luwes ya. Sudah gabungan, terima kasih. Kemudian ada Indrawari Mancawarna juga, selamat sore di seputaran Tampak Siring. Ada Ibu Yanbur Arini ya di seputaran Kesiman ikutan juga sore hari ini. Kemudian ada juga Ibu Jerosoke di Pedungan ya. Kalau di Tabanan sana ada Ibu Wen Lasri juga, terima kasih sudah ikutan di 081558977 ya. Semoga sehat semuanya, semoga rukun, rukun, dan juga salam.

sama Vanstia ada di sana sore hari ini. Kita lanjut lagi Vanstia, sudah 41 menit berlalu dari jam 4 sore. Di luar sana juga sudah mulai ada pergerakan orang-orang yang pulang dari tempat kerja. Saya akan hadirkan dulu ada satu single dari Nella Karisma, Bojo Galak. Kita nikmati bersama.

Ya, Gema Merdeka ngingetin lagi nih untuk Anda fans setia, kalau sekarang ini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Ya, sekarang ini hadir dengan kemasan satu saset itu dengan harga hanya Rp56.000 yang sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga hanya Rp168.000. Ini bisa mendapatkan 3 saset. Dan untuk Vitalik sendiri, fans setia, jangan lupa untuk dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dan Vitalik sendiri, ini bisa Anda dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat dari rumah Anda.

Konstia Gemomer Deka, masih ingat dengan lagu ini? Kalau saya sih masih ingat ya, karena ini zaman saya masih SD. Oke, ada Lavinia dengan Melodi Memory. Sudah kita nikmati dan membawa kita mendekati jam 5 sore, Fanstia. Nggak terasa, sudah hampir 2 jam kita joget bareng di Formula Dangdut untuk edisi hari ini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita berpisah sampai di sini dulu. Besok kita ketemu lagi seperti biasa jam 3 sampai jam 5 sore ya. Selamat sore semuanya, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.

Selamat sore para pemirsa. Dedane Panisti Agama Merdeka hareng dijeje pada mengenai rasa bagusan di tangga Renaldi sedetangkil renggala seremangkin pertemuan rahina sauma katakan ke pengeroras sasi Oktober war sekali tali enam likur naga dibiasa wantah jengiring Panisti Agama Merdeka sami melilit denuk laran teman-teman Bali koleksi 97,7 FM Gema Merdeka ngetren ngantos gelap puput melebos-bos jam pitu wengi. Namo-gemogi Panisti Agama Merdeka kantun sida panggihin sada kena rajang dan kirang punapulan punapi terus tata wentan ringsor peneduh yang pramakawi. Sedara ngelantur ngiring aksren semua pengas tungkaran titiang pinaka pemungkah acara. Om Swastiastu.

Inggi, di dana yang pencetia kemarin dikasih serang sami, si datarang di dana rumah manis pisan, saking tripus bang, ya. Si dapat dilar, sampun piaras yang serang-serang, pindah ke tembang pengawit, tembang bergas pandas singa di hati. Mago-mago pencetia kemarin dikasih serang sami, sampun pada merasa terhibur, utamanya ini sana sampun ledang gabungan, ring 081-558-977, dawi ring medsos, gemar merdeka, Facebook, Instagram, termasuk ring WA, ya. Sik semua demun wenten Cok Gus Permana, penapi gara Cok Gus Ring Sukawati, wenten Yan Buru Arini Kasiman, Bude Masih Kacagan Ketewel, Rajang Sore Niki Bude Masih Tembang Dejerah kenen nggih. Sareng salam buat Wayan Rici Rajang Sore. Sire niki Tut Ayu Lasmini Reng Sanur Rajang Sule salam kenal lumun nembe niki moga-moga sampun mirang sampun nikoling ring sregep mangkin.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Inggi didane panistia gemerdika serang sami tembang manis vokal pompi nggih sidekator gelutan sidori sampun biar siang sareng-sareng. Mugi-mugi panistia gemerdika serang sami sanes sampun pada bergabung ring live TikTok tawi sanes sampun gabung ring WA 081558977 nggih rajang sore serang sami matur suksemu niki atas gabungannya. Nggih jangan lupa untuk selalu mensupport niki lewat tab layar. Nah, sedarang lantaran tembang panitia gemerdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, panitia gemerdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Di dani panisti agamar deka sarang sami putri bulan sana berembang dengan angin dah. Biasa niki kesenangan Pak Cahya rajang sore Pak Cahya tanggap niki ya. Ngelander pun api gada niki semdaun di dia sana sampul dan bergabung. Bu Jero Mertesari Siulan, salam buat Ajitu Dharma. Pak Arye Sanal Jepit pun api gada Pak Arye. Sam-sam Plage hadir. Nggih, penapi gada niki nembe bergabung Sam-sam Plage. Memang janji simpang singgah tes kriuk. Nggih, mugi ampun mirang sampun nikoling niki Sam-sam Plage. Saking Pak Polos. Pak Polos niki, penapi gada niki. Saking napi Pak Polos tem dageng alamat nggih. Lagu gabung demun Pak Polos. Asti, Sumatera Asti, Jalan Pacung, Blingurahwana, Ring Tulikop, Niki Sampun Gabung, Rajang Nyantai, Serang Keluarga.

0: Ya betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank. Kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggi didane panistiag maru di kasarang sami beli repeni sampun metembang pati grepi tembangnya ne sida torang titiang ring sore kademangkin kanton ring acara temu sawitre sarang titiang Gus Renaldi nggih gelaran teman-teman Bali ngantos malu bos-bos puput jam 7 wengi suk semua niki Pak Tisa selamat sore Pak Tisa Karyasari Pupuan wenten Dewa Ayu Sanding tambak siring bergabung Dekil Dekorasi, salam kenal Dumun. Mugi sampun monitor, duaning sampun di calling. Yeh, bergabung ring siaran live TikTok, memerdeka ngetren. Jik Dewa Boncu, penampikannya Jik Dewa. Dewa Boncu, kedewatan Ubud. Mugi kantun mirang niki. Sampun di calling. Sudah niki. Mokmini, tabanan luwes niki. Penampikannya Mokmini. Rajang Nyante dumun sareng keluarga Pak Arisal Jepit sampun Rajang Sere Gus Renaldi Tiang Komang Wirawan Bongkase salam kenal Pak Komang Wirawan Bongkase nembe bergabung nggih nyarengin acara temu sawitre Pak De Rumiarte ring pegok niki penapi kata Pak De Rajang Nyante dumun sampun dikoling Serang Pan Sudi Reng Bluhu Rajang Serai Pan Sudi Cira Niki Oh maka semuanya bergabung Matur suk semua peng banget Niki Mogi sida terhibur Untuk gelaran tembang-tembang Balinya Gema Merdeka Koleksi 97,7 FM

Inggih, dedane panitia gemar di Kasarang Sami YS Bali, sampun ada orang tidak tembang nyane. Nggih, tembang menegas wantah sayang sampun piar sayang sarang-sarang. Mugi-mugi semtuan sami sampun pada dari bor, nggih. Sik semua niki ngakan Agus ring pas kebetulan niki ring Taman Bali di lokasi pameran, nggih. Mantap. Nggih, stongkare selalu dilancarkan ngakan Agus jobnya. Mungkin lagi bersantai niki di warung capcai bungkus iki kana geus meh ngetel penyiar sedek bareng basang penyiar bebasang penyiar bungkus satu kana geus capcai ngelantur enten sira niki kana geus bersama teman-teman niki panitia pameran. Ten tadi milu sih dari MC-nya Gus Renaldi niki. Bu Wayan Lastri, Rajang Sore, Penopi Gadre, Bu Wayan Lastri, Belayu Tabanan, Monitor, Sarang Siro Jauh niki. Oh makasih semudah sambut bergabung. Siro niki respon. Tiang talar ungkosong sidi, esiki wesidi. Opan Sudir yang bluhu niki. Titip pesan serangkan Agus. Yang jigus kirimna 10 bungkus nasi goreng, tiang cukup 5 bungkus setengah dari jigus meh. Ayo makan sama-sama pancudir yang bluhu niki, mumpung wedan bos tiang akan Agus neraktir niki nggih.

Ingi dudane panisti aku maru dega sarang sami sekeng ian bu tembang ini atau orang ditiang ye. Tembang medegas wanda ngadi KTP, mugi-mugi senang-senang sampun dari bor, sampun piar siang sarang-sarang. Kanten nering acara temu sawitre, gending-gending balinya gemar merdeka. Nggih, nemangkin sampun temu sawitre ring paletan kaping kalih. Tetap kanton sadie, titiang Gus Renaldi nyarengin. Ngantos malu bos-bos puput jambi tu. Sik semua niki, semutuannya kari akeh. Nyantos kolingan wenten Yansu TBS Rajang sore kan kabar Yansu TBS masihkah monitor guys sarang sirau niki gung poyok pejeng punapi gung aji malepidan jagi aturan titian niki jagi bakte ke puri napi ke jero niki kuace denyerahnya kian dan sampun siap dikirim Bu Dewa ring Taman Bali tepatnya di areal Pasar Senggol sebelah utara lapangan Taman Bali niki Bu Dewa mugi laris manis kenten capcai ada nasi goreng ada apapun ada salam kenal saking Ambare nggih saking 97,7 FM Bu Dewa salam niki serang Kanagusnya Bos dia niki kenten nggih. Panitia Agama Merdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Nah, panitia Agama Merdeka minyak gosok cap tunggal, nah niki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi, jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kute, Jalan Pantai Kute 46, Apotekku 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50, Apotekku Pulau Kawi, Niki Mengenah Ring, Jalan Pulau Kawi 74. Gelantor ring Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, utawi dados hubungi Apotekku Batu Bulan. Ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Inggi, dedane panjenengan merdeka sareng sami, lantaran malian dan tembang sanesiosan. Niki rajang sare demun Bu Febi, batu aji batu bulan. Aji ngurah wane ring tulikup niki kari menentar aji ngurah rajang sore. Mumpung ring tulikup wentan aji mopet niki aji dot mopet ngurah tibet ngurah bodoh wentan dibual. Sami-sami niki rajang sore salam kompak ya. Yeah. Panitia kemerdekaan ni mungkin titiang jagi ngundengayang indek padewasan utawi ale ayuning dewasa pemargi dewasa benjang niki nggih benjang amerta dewa baik untuk melakukan panceyadnya khususnya ne dewa yadnya amerta gati baik untuk memulai suatu usaha bercocok tanam ayu badre baik untuk memulai suatu usaha cari walengati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau wiwaha dewa ngelayang baik untuk membuat bangunan suci dirgahayu baik untuk mulai belajar.

Inggi dedane panjiti agumaro dika sarang sami sidat orang titiang dek somo pele besi ada di siu inggi magu-magu senang-senang sampun dari ber utamanya ni niki wentan Pak Made Karma. Ampun teribur niki Pak Made, rajang sore Pak Made Karma batu bulan. Nggih, mantap. Pak Doping SDC Gebagan Kayubi Bangli sampun sarang sire niki. Sestiastu rajang sore jigus tiang Jenny, gianya Rabian Basi. Oh nggih, Bu Jenny mat sore. Ampun, ampun dikoling Bu Jenny. Teman selantur sampun siaga nah sedara niki panitia gemar deka niki wenten promo semangat ya Oktober semangat Oktober angsuran hemat. Nah nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano DP mulai sejutaan. Yamaha NMAX siap kirim DP ringan. Yamaha Fasio dan Gear Ultima DP hanya 700 ribuan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor. Booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor, ne marejan.

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: Ya maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
0: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat!
3: Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Yang ini dadanya panitia kemerdeka serang sami pokal lebri partami newau senator orang titiang tembang gandeng geneng si demdilar aniki pak de lemat darma sabe selamat sore kian kabar pak de nembe niki oh ngengeng pak de lemat juragan beguling niki ngeh laris manis. Sedarang lain orang Tembang, panitia gemerdeka, terutama yang punya emas lama, rusak atau bahkan tanpa surat. Jangan khawatir, Queen Emas siap memberikan harga tinggi untuk emas panitia gemerdeka. Kenapa bisa harga tinggi? Karena Queen Emas bisa melebur emas sendiri tanpa perantara, tanpa ribet, langsung ke harga terbaik. Di Queen Emas, jual emas tanpa digosok, proses cepat, hanya sekitar 3 menit, uang langsung di tangan. Privasi juga terjamin, tidak ada posting emas yang panitia jual, tidak ada penyebaran nominal transaksi, aman, nyaman, dan rahasia. Queen Emas menerima berbagai kondisi emas termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak, hingga silver, platinum, palladium, antam, dan UBS. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional. Nah, yuk panitia gemerdeka kunjungi Queen Emas. Jalan WR Supratman nomor 282 Denpasar Timur, sebelah barat perempatan Tohpati, tepatnya di samping Radio Gema Merdeka. Buka setiap hari pukul 8 hingga 20 WITA. Mau cek harga dulu, silakan hubungi 0822-44-30-30. Mali pisan, hubungi 0822-44-30-30. Atau kunjungi queenmas.com atau follow Instagram @queenmassupratman dan @queenmassofficial. Jual emas harga tinggi, proses kilat cuma di Queen Emas. Queen Emas beli emas harga tertinggi dan terbaik.

Inggi dudane panitia gemaruliga serang sami saking pokal Ocha Putri sana sampun tilar niki nggih. Sira wau niki Pak Made Parne. Pak Made Parne Tabanan marga 2 Tabanan niki nggih rajang sore kari monitor niki sampun dikoling nggih. Sarang sira niki rajang sore nyale wengi beli Gus Renaldi tiang Krishna Taluh Bantas Glogor. Eh, rajang wengi mewali niki semtuan Krishna Taluh mugi ampun monitor sampun dikoling. Rajang kenal, salam kenal Wayan Sulatre Timhun Klungkung. Eh, salam kenal mewali niki Pak Wayan Sulatre kanan Timhun Klungkung. Nami bergabung Periring Suka Jiwa Metro Bangli nyarengin mugi sampun mirang niki state mirang gemar merdeka nggih mugi sampun pada ledareng kayun sampun pada merasa terhibur gelaran teman-teman Bali gemar merdeka koleksi 97,7 nggih kali jam ditiang sampun ngiring ngawit jam 5 sore ngantas semakin jam 7 wengi duane sampun galah niki sampun jam 7 ledang lumun kangyang benjangan malih wawanin galah mangkin ditiang Gus Renaldi pinake pengendara care gemandi langsung pacang ngelung semua pamit puputang ditiang tok para mesanti. Om Santih Santih Santih Om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam, panitia Gema Merdeka. Kita kembali ketemu malam ini tentunya di ajang Sana Udara dan Himbauan Malam bersama saya Wina Kristina.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Baiklah, 97,7 FM ya, Fans Setia Gema Merdeka. Kali ini saya akan putarkan lagi lagu lainnya. Tapi sementara itu, informasi datangnya dari Vitalik ya, Fans Setia. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000. Yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans Setia dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

Oke, Fansia Agama Merdeka, informasi selanjutnya. Satu informasi, dan ini semua informasinya nggak di-close ya. Jadi di monitor ini banyak banget penyiarnya pada-pada lupa untuk menutup ini apa namanya informasi yang sudah dibaca. Jadi ya penyiar terakhir deh yang nutup-nutup. Oke, Fansia Agama Merdeka, buat kalian yang ingin bekerja di 5-star hotel dan cruise line atau yang ingin magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel dan Business School jawabannya. Jadi sudah pada tahu ya Elizabeth International. Ini ada promo Fansia Agama Merdeka yaitu Oktobus. Jadi selama bulan Oktober dapat program 1 tahun, kalian berkesempatan mendapatkan cashback sebesar 3-5 juta rupiah. Untuk pendaftaran program 2 tahun, kalian bisa mendapat cashback sebesar 8 juta rupiah. Wih, banyak ya 8 juta rupiah. Ayo datang langsung ke Elizabeth International, pilih jurusan yang sesuai dengan passion kalian. Raih promonya selama bulan Oktober. Buruan daftar kuliah ya, promo ini sampai 31 Oktober 2026. Yuk, tunggu apa lagi? Buruan daftar sekarang, wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
5: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
4: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
6: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
7: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

Kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan. Jadi jangan ragu hubungi Balistar Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 124, sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Teleponnya 0361-907527 atau di WhatsApp 0888-363-1888. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cikut kentang, metimpal ares, Anda datang di Jamin Beres.

0: Kudu FM, Gemah Merdeka Ngetrend.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan

0: ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya. Nggak seperti karbo lainnya.
1: Baru,
0: Supersol kemasan Rp4.000.
1: Lebih hemat.